wabantu bobo batatera umugongo kino gitabo abega ukuntu bihimbaye ariko bamwe baragiteye umugongo ngo maze iki gitabo bagishakamo inyungu bakironderamo amaronko ngo ariko ngo ayo maronko barondeyemo Qur'ani kimbwira ngo aya maronko baronkeyemo ngo afise akamaro gatoyi cyane ugereranije n'iby'Imana yabageze byanditswe muri ico gitabo iby'Imana yageze abantu byanditswe muri ico gitabo nibyo bifise igiciro cyane gusumba amaronko abo bayuda bamwe bamwe n'abakristo bamwe bamwe bahavuye bakura muri iki gitabo umugambi w'Imana n'ubu ubwambere Imana yagiranye isezerano n'abakristo hamwe n'abayuda ni Qur'ani 3:87 kabiri iba igitabo ibabwira yuko iki gitabo bakwiye kugishikiriza abantu bose kandi nibaze bakenyegeze ingorane uno munsi abantu bariko baranyegeza bibiliya abantu baranyegeza ukuri kwanditse muri bibiliya iyo ni ingorane Qur'ani 3:87 ivuga ngo abo bantu kibabaje bateye umugongo iki gitabo gutera umugongo iki gitabo Qur'ani 3:87 havuga no kwitera ingorane ibiri mu gitabo bibandanya kubukuri mugabo wo giteye umugongo ni wo buteye ingorane mugenzi umuislamu nyumviriza Qur'ani iremeza yuko Bibiliya ari gitabo cy'Imana ariko ingorane n'abantu bagiteye umugongo kandi ko iki gitabo gikwiye gushikirizwa abantu bose ntibakenyegeze iyo abantu ro banyegeje ukuri kwanditse muri Bibiliya ni wo biteye ingorane igitabo coco ntigihinduka kirimo isezerano Imana yagiranye n'abantu babo ndifuza kubandanye gutahura ko nubwo abahawe igitabo biboneka ko hariho umugwi w'abagiteye umugongo iki gitabo amajambo arimo abandanya kuba isezerano Imana yagiranye n'abantu bayo ariko uyu mugwi rero dogeje kubona w'abantu birengagiza ibihamya Imana yabahaye muri iki gitabo kabiri aba bantu nkuko twamaze kandi kubisoma bahava muri bo bagahindura indimi bakagoreka indimi kwa kupindua ndimi zao kwa kusoma kitabu ili mudani kuwa hayo yametoka kitabuni na wala hayatoki kitabuni ngo aba bantu rero nabo nyene bahindura ururimi bakagoreka ururimi bagasoma ibintu bakemeza abantu ko ivyo bintu vyo babivuye mu gitabo kandi bitari muri cya gitabo bibiliya abo bantu Qur'ani bitaba beshi abo barahari mu madini menshi arahari mu bayuda no mu bakristo icyo gitabo bafise ni cyukuri kandi nibakwiye kukinyegeza nagombana nakubwira yuko Imana ibuza rwose kunyegeza iki gitabo bibiliya kubera ko ni igitabo abantu bose bategereza gusoma none mugenzi uragisoma nagombana nakubwire ngo gisome kuko nubwo abo bantu bo badakurikiza ibiri muri icyo gitabo kirimo isezerano Imana yagiranye n'abayuda n'abakristo icyo gitabo kirimo isezerano y'Imana n'ukuri kuzima udashobora guhinduka ariko kandi nagombana nakubwire ko katika lile kundi ya manaswara na mayahudi wamo miongoni wanaomcha Mwenyezi Mungu Qur'ani iremeza neza yuko muri uyu mugwi w'abakristo n'abayuda harimwo abubahiriza neza ayo majambo y'Imana mbere bubaha Imana ndashaka ko wumviriza icyo Qur'ani 3:13-15 havuga Qur'ani surati Al-Imran ni sura ya 3 aya ya 113-115 Qur'ani 3 aya 113-115 ni Qur'ani 3:13-15. Bismillahirrahmanirrahim. Wote hawawi sawasawa miongoni mwa watu wa kitabu. Ngo abantu bahawe igitabo bose ntago bameze cyo kimwe. Wamo watu walio simama sawasawa. Ngo mu bantu bahawe igitabo harimo abahagaze neza. Ah Yesu apewe sifa sana. Mu bantu bahawe igitabo abakristo hamwe n'abayuda ngo harimo abahagaze neza Qur'ani irashinga intaye yuko harimo abahagaze neza si bose badakora ivyanditswe mu gitabo kuko ikibazo Qur'ani yamaze kwerekana yuko Bibiliya ni gitabo cikwije kimeze neza kidakwiye kunyegezwa ariko ingorane n'abantu bahindura n'abantu bakora ibitari muri ico gitabo Qur'ani nasema wote hawawi sawasawa miongoni mwa watu wa kitabu ngo abantu b'igitabo bose nibameze cyo kimwe wamo watu walio simama sawasawa ngo hari abantu bahagaze neza wanasoma aya za Mwenyezi Mungu nyakati za usiku na pia wanasujudu ngo muri abo bahawe igitabo ngo harimo abasoma ibigabure by'amajambo y'Imana mwijoro kandi barubama ngo

Kadiwa kagiza ku isoko yukuri nkomeza gushimira cyane ukomeza kumviriza bino biganiro aho uherereye twa tugeze igihe cy'isaha 11 n'iminota 18 reka rero ngushimire cyane reko kandi twandikiye ubutumwa bugufi katubwira ukungene waramutse byoba ari byiza cyane we uri kora twimviriza kurikirana ibiganiro tugushikiriza hano muri studio zacu za radio gakiza ku isoko yukuri kare ndagushimira cyane ndakumisha ko igihe cy'isaha 11 n'iminota 30 uko dusanzwe tubimenyereye musanzwe bimenyereye n'ikiganiro zindukana n'Imana uhora akomeze kukugirira neza kandi akomeze guhezagira abaduhisemo

Itangazo ryo kugandoka umuryango wa nyakwigendera Gahungu Laban na nyakwigendera Caritas bakundukize wifadikanije n'abana babo aribo siko biri Wilson aba Nyabubuye ntacho bakinkiza Serafina aba Mukabere abayivugire Zefanie aba mu Mikoni Nizigiyimana Asire aba mu Bitare niyo yunguka Eli aba Ibuganda Chimayi Loda aba mu Mikoni Hategekimana Steve aba Ibuganda niko basanzwe Elos aba Irutare Ntirampeba Neria aba Irutare uri numubabaro uwo kubamenyesha ko uzoganduka kuri nyakwigendera bakundukize Caritas kwigenekerezo rya 9 z'ukwezi k'8 mwaka w'2026 ibukinanyana gahabura Karema ngihe cy'isaha zitandatu z'umutaga umuryango ubandanya ubashimira ukuntu mwawubaye hafi mu bihe byo kubura uwabo ningene muzoza kwifatanya nabo kuri uwo munsi.

umuntu wese Imana yahaye impano yo gukoresha nico gitumi itoranya abantu batandukanye bafise impano zitandukanye kugira ngo bagire ishengero kumbore kugira ngo bashobore gufadikanya muri byose bubake umubiri umwe. Rero twarabibonye yuko amafaranga nayo ari impano umuntu Imana imuha kandi nabwirizwa kuyafata uko ashaka, ahubwo imuha n'amategeko amabwirizwa agenga uwo muntu kugira ngo akomeze kubungabunga umutungo w'Imana.

radio gakiza kwisoko yukuri reka twenda gushimira inshuti mugenzi uri kurabandanya udukurikirana eko rero dushimire mugenzi wacu amaze gushikiriza ikiganiro tujye twivura imana imuhezagire cyane ndakumenyesha ko ubunaho rero ugiye kubandanya ukurikirana uturirimbo dutandukanye tuzodushikana igisaha imwe n'iminota 30 aho tuzagusha duhana agahindukira nuko rero kumeze kubandanya ugira ibihe byiza wewe waduhisemo aho uri hose Yesu aguhe umugisha.

radio gakiza ku isoko kunyukuri reka ndagushimire cyuti mugenzi uri kurabana idukurikirana ndakumenyesha yuko uyu mwanya nawo ari umwanya wo gukurikirana amatangazo kuri radio

Tubanze tubashikirize itangazo ryo kuganduka inyuma yuko muca mukurikirana amatangazo canke nako ibimenyeshejwe. Itangazo ryo kuganduka umuryango wa nyakwigendera Gahungu Laban na nyakwigendera Caritas Bakundukize wifatikanije n'abana babo aribo Sikobiri Wilson aba inyabubuye nacho bakinkiza Salafina aba mukabere bayivugire Zefania aba kumikoni Nizigimana Azile aba mubitare niyo yunguka Elier aba ibuganda Chimhaye Loda aba kumikoni Hategekimana Steven aba ibuganda Niko basanzwe Lucy aba irutare Nirampeba Nelian aba irutare uri numunezero wo kubamenyesha ko uzoganduka kuri nyakwigendera Bakundukize Caritas kwigenekerezo rya 9 z'ukwezi k'umunani 2026 ibukina nyana gahabura karemera ibukina nyana gahabura karema igihe cisaha 6 z'umutaga umuryango ubandanya ubashimira ukuntu mwabaye hafi mu bihe byo kubura uwabo ningene muzoza kwifatanya nabo kuri uwo munsi wo kuganduka Imana ibahezagire reka ubonaho rero muce mukurikirana ibimenyeshejwe

Jaga hiza kwisoko yukuri rero ndamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha indwi zirenga 15:57 hano muri studio zacu turacabandanya na tuno turirimbo dutandukanye tubashikiriza ubwo rero mu minota itarenga itatu gusa tuzaba tugeze igihe cy'isaha 8 aho mucya mukurikira ikiganiro Darubini ya Imani.